0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rocksters. Ketemu lagi di GMHR barengan gua Anton Pradana. Bertemu lagi pastinya bersama dengan kerjaan-kerjaan yang kembali menumpuk setelah kayaknya menikmati long weekend nih. Long weekendnya sampai dengan Senin dan juga Selasa, baru masuk lagi di hari Rabu. Gimana? Lalu lintas di hari Rabu pagi ini macetnya macet aja atau macet banget? Kalau gue lihat di area TBC Matupang ya, kayaknya macetnya lumayan macet banget rockstars. Namanya juga kembali bekerja dengan semangat yang baru. Apalagi habis gaji ya nih rockstars. Amunisi masih banyak, masih penuh. Semoga bisa bertahan sampai dengan akhir bulan selanjutnya. Ditemenin pastinya barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Enjoy!

Okay, we're with the rock in life where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di Game HR sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Selamat pagi para pecinta ayam. Ini kabarnya harga ayam lagi tinggi-tingginya, lagi melonjak naik katanya sebegitu, rockstars. Apakah benar di supermarket, minimarket, atau mungkin di pasar? Kayaknya sangat masuk akal kalau misalnya harga ayam ini naik gitu, rockstars. Tapi sebelum kita kasih info atau gua kasih info seputar harga ayam, ayam ini kan salah satu bentuk kebutuhan pokok juga ya, yang selalu berhubungan erat sama kita nih, rockstars. Karena segala bentuk makanan dikit-dikit ayam, dikit-dikit ayam. Nah, infonya akan gua bacakan setelah talk set yang satu ini, rockstars. Tapi sebelum gua kasih info lengkapnya, akan gua spill dulu nih beberapa lagu-lagu enak yang akan gua putarkan hari ini. Sembari juga buat yang mau request, boleh banget nih. Apapun lagunya boleh selama ada di playlist ya, di 0815-1987-676. Gua pengen menemani manusia-manusia yang lagi kejebak macet hari ini, yang macetnya pasti akan parah banget. Seperti biasa, habis libur full jalanan ya kan. Makanya hari ini gue mah naik MRT aja sih gue rasa, rockstars. Langsung nih gue spill beberapa lagunya yang akan gue putarkan. Jadi playlist lu di jam 7 sampai dengan jam 8.

Hindia dari rumah ke rumah. Pertanyaannya adalah, rumah versi lo apa rockstars? Bangunan atau orang-orang yang tersayang? Dilanjut lagi sama Little Mix, No More Sad Songs. Ini juga akan siap menemani lo rockstars. Kalau habis liburan udah gak ada lah ya lagu-lagu sedih, ngapain? Kita mah bekerja lagi cari cuan.

Rihanna Diamond. Ini juga siap untuk menemani rockstar. Semoga karir lo di sepanjang tahun 2026 ini bersinar seperti berlian nih rockstars. Amin yang genjang, ya kan? Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu dulu nih dari Sam Smith with Love Me More. Enjoy!

0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Pagi hari ini rencananya sarapan pakai apa nih rockstars? Gara-gara mungkin beberapa hari kemarin libur, jadinya gak kebiasaan sarapan pagi. Tapi kalau udah bangun pagi, lapar mulu bawaannya, ya kan? Tenaganya nih langsung dipakai aja gitu loh. Apa kalau kepikiran untuk makan, ya nasi uduk pakai ayam goreng, atau mungkin lo sekedar makan-makan yang ada di samping kantor, mie ayam kah gitu. Kayaknya makanan pagi itu, atau mungkin makanan orang Indonesia itu, kebanyakan adalah serba ayam. Makanya ayam ini peminat dan juga kebutuhannya itu besar banget. Dan kalau kita ngomongin yang namanya ayam rockstars, harga ayam ini lagi naik banget. Banyak warga yang lagi ngeluh ya. Jadi kenaikan harga ayam ini sangat dirasakan sama masyarakat. Karena harga ayam potong di pasar, khususnya pasar tradisional, ini ya harganya bisa sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Ya, ini membuat banyak banget pedagang yang ngeluh, akhirnya mengalami yang namanya penurunan penjualan karena konsumennya ini mulai mengurangi pembelian. Ya, atau mungkin dia itu bergeserlah, mengalihkan dari ayam, mereka mungkin cari telur, cari tempe, cari tahu, dibanyakin sayurannya, dan akhirnya protein dari ayam ini dikurangin. Dan gue sempat beberapa juga nonton-nonton di TV Rockstars, jadi para warga ya, atau mungkin dari para pedagang tuh bilang, mungkin ini efek dari salah satunya, itu di MBG, gue nonton di berita di Fakta 62. Jadi mereka minta nih ke pemerintah, cobalah karena memang kebutuhan ayam ini juga banyak, tolong diorganisir lagi. Supaya para masyarakat atau para pedagang ini akhirnya nggak kehilangan keuntungannya. Karena bagi mereka untuk dapetin keuntungan sehari-hari aja udah susah dan berat. Ditambah lagi dengan harga yang naik, di mana para konsumennya yang nggak punya atau mungkin daya belinya rendah, ini jadi akhirnya bergeser cari alternatif lain selain ayam, otomatis penghasilannya mereka itu turun walaupun harganya naik rockstars. Jadi gimana menurut lo? Harga ayam menaik tajam. Aduh. Tapi beda sama ayam-ayam yang lagi kuliah. Yang tajam bukan harganya, tapi yang tajam adalah dagunya.

Rocky Rudy with the Rock in Life. Everyone can be rockstar. Yungkai, how do you dance? Ini adalah request dari Stephen Bowell dari TikTok nih, ya, rockstars. Buat yang sudah request, tadi beberapa Novita juga sudah gue putarkan lagunya. Jadi tadi requestnya kalau gak salah itu Love, sorry, Lenny, ya, gue putarkan yang minute Love and Lenny. Terus juga ada beberapa lagi yang request, kalau gak salah Glenka. Oke, Glenka tadi requestnya Andin Naksir. Oke, itu akan gue putarkan juga di akhir jam-jam 7 ini, hampir-hampir di jam 8. Nah, buat lo nih rockstars yang pagi hari ini, yang kita mengingat juga ini sudah tanggal 26 bulan Agustus. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Harusnya seneng lah, abis libur kok, ya kan? Udah gajian gak sih? Udah dong, masa belum? Kalau belum gajian sih sabar ya. Tinggal seminggu lagi rockstars, bulan Agustusnya. Biar hari ini sedikit lebih semangat, kita ngomongin tentang, boleh lah ngomongin tentang liburan, ya kan? Sambil kita nabung-nabung lagi, kemarin habis liburan kita nabung-nabung lagi buat liburan lagi. Kita cari destinasi liburan mana yang mau kita datengin di sisa tahun 2025, ya. Masih ada 4 bulan lagi. Sisa cuti masih banyak gak? Banyak dong. Harusnya masih banyak dong. Kalau ngomongin soal liburan, sekarang kayaknya destinasi liburan tuh gak cuma nentuin atau ditentuin sama brosur aja. Tapi juga sama yang namanya TikTok, sama Instagram, atau mungkin sama X dan lain sebagainya. Ada tempat baru sedikit langsung viral, rame banget, dan sampai lo penasaran juga. Ada gak destinasi liburan yang di wishlist kalian, ya, gara-gara ngeliat di sosmed rockstars? Bisa itu karena ngeliat di Instagram, TikTok, atau mungkin tempat-tempat lainnya. Boleh dong diceritain ke gua, ya. WhatsApp aja di 0815198768776, ya. Tadi si Stephen Bayer bilang 2026 bang, sorry, namanya juga keselimpet dikit ya, 2025 ya, tadi gue bilangnya 2026, ya kan. Boleh di WhatsApp aja di 0815198768776. Lo mau kirim voice note bisa, atau mungkin WhatsApp teks biasa juga silakan. Gue tungguin, ya, silakan diceritakan. Yang mungkin, ya, yang mungkin punya destinasi liburan yang ada di wishlistnya kalian, yang didapatkan karena melihat dari sosial media. Gua tungguin rockstars. Let's go.

0: Asik Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi, rockstars. Gimana pagi hari ini? Sudah sampai di kantor atau masih kejebak macet? Nggak apa-apa. Kalau mungkin masih kejebak macet dan juga bad mood, tenang. Kita bahas sesuatu hal yang menyenangkan, yaitu adalah liburan. Kita bahas tentang liburan nih, rockstars. Lo pernah nggak pengen liburan ke suatu tempat, ya? Tapi gara-gara melihat konten di Instagram atau mungkin di TikTok. Coba kalau iya, kasih tahu destinasi liburannya itu kemana. Langsung aja di WhatsApp 0815-1987-6876. Sudah gue buka sekaligus yang mau request lagu. Boleh banget nih. Bisa dipakai buat kirim voice note atau mungkin teks biasa. Sekali lagi kita ngomongin tentang destinasi liburan tempat. Ya, tempat liburan mana yang masuk wishlist lo gara-gara viral di sosmed. Kalau gua ngeliat di Instagram, Nihi Sumba. Pertama kali gua lihat ya, gua bisa melihat kayak surga itu ada di Indonesia. Jadi bisa ngeliat kayak kuda lari gitu ya, lari di pantai sedangkan kita nginep di cottage, kita di hotel. Tapi setelah gua cari tahu hotel-hotel di Nihi Sumba, kayaknya tidak cocok untuk kaum menang-mending sepertiku ini. Mahal banget. Sumpah. Gila. Nih semua mahal banget. Tapi gue kepengen banget rockstars untuk kesana. Tapi entah kapan itu bisa terrealisasikan. Karena gue setelah gue hitung-hitung untuk beberapa hari budgetnya puluhan juta. Really love you, never leave you, bener. Gila, mahal banget. Akhirnya harus gue tunda, gue tampung dulu duitnya, gue pakai dulu ke daerah-daerah yang mungkin lebih murah. Karena kalau misalnya nungguin untuk bisa kesana, kayaknya agak lama nih rockstars. Itu kalau dari gue. Nah, kalau dari lo, itu kemana? Langsung di 0815-1987-6876 sudah ada yang masuk ya, beberapa ya. Terima kasih ya yang sudah sangat tanggap ya. Sekaligus sekali lagi gue ingatkan buat yang mau request sekalian. Ya, sekalian lo ikutan, sekalian gue putarkan requestnya. Gue tungguin rockstars.
2: Your morning companion, GMHN.

Rock Your Day with Rocky Life, everyone can be rockstars. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Kita masih ngomongin di GMHR ya, tentang destinasi liburan yang pengen lo datengin gara-gara viral di sosial media. Langsung di WhatsApp 0815-1987-6876. Tadi sudah ada yang namanya Adri. Adri dari Jaksel Tebet. Dia bilang, wishlist gue mau umroh sekalian liburan di Madinah ya, sebulan lah di sana. Asik. Amin. Ya, semoga segera tercapai ya buat si Adri ini. Terus juga ada si Stephen Bawel. Si Stephen sih bilangnya, gue lagi kepengen untuk pergi ke Banda Neira. Anyay, tapi belum tahu mau pergi ke sana kapan. Asik. Bersama siapa sih, Van? Lu mau pergi ke Banda Neira, Van? Sama pasangan, sama keluarga, atau sama siapa nih? Tapi Banda Neira sih ada salah satu tempat atau destinasi wisata di Indonesia yang luar biasa kece-nya, kece banget. Gue pernah juga pergi ke Mentawai itu, Rockstars, itu indah banget. Mentawai itu indah juga ya. Bahkan banyak orang-orang yang mau surfing di sana itu dari luar, maksudnya dari mancanegara. Karena apa? Untuk pergi ke sana akses dan juga tiketnya itu mahal. Tapi mereka memang mencari ombak itu ya di sana, di Mentawai gitu loh. Lanjut lagi, sudah ada Salsa. Dia bilang lagi pengen banget ke Vietnam. Udah beberapa minggu ini Halong Bay lewat di TikTok. Sebel banget, bikin akhirnya jadi mulai cari-cari tiket pesawat murah ke sana. Ada band juga. Pagi gara-gara banyak influencer naik kapal pinisi, jadi pengen banget nyobain trip live on board gitu. Seru kali ya, libur kapal gitu. Iya sih, gue sih juga sih kepengen banget nih, Rockstars. Tapi ya kalau mungkin mikir liburan, ada survei dari booking.com yang bilang kalau 70% traveler Gen Z dan millennials itu nyari destinasi yang bukan cuman murah tapi juga yang bisa dipamerkan di sosial media. Jadi kalau gue ya, kalau gue nih, kalau emang nyari destinasi yang hype, cek dulu di Google Maps sama reviewnya di TikTok. Kadang yang viral dan juga bagus di kamera, realitanya itu gak seindah di kamera. Bisa jadi penuh, apa ya, bisa jadi kayak lo tuh di sana malah gak nyaman. Ternyata tempatnya, aksesnya gak begitu mudah, cari tempat makan yang sulit. Jadi review di Google dan juga review di TikTok atau dimanapun itu sangat penting. Dan itu bisa jadi tolak ukur juga kalau menurut gua ya. Kalau lo sendiri gimana, Rockstars? Apa destinasi liburan yang pengen lo datengin gara-gara viral di sosmed? Gua tungguin ceritanya di WhatsApp di 0815-1987-6876.

Rock Your Day with the Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masih berikan gue Anton Pradana, dan kita masih ngobrolin tentang destinasi liburan yang pengen lo datengin gara-gara viral di sosmed. Ini sudah masuk di 0815 1987 6876. Sudah ada Nino, pengen glamping ke Lembang, nyobain glamping lakeside. Kok kayaknya di video-video bagus ya gambarnya. Bener, gue juga loh ada lagi, malah gak di Lembang, cuman di Bogor Rockstars. Jadi hotelnya itu di bawahnya, jadi keluar dari hotel, kamar maksud gue ya, bukan keluar dari hotel, keluar dari kamar langsung ke sungai. Aduh, adem banget itu, gue kepengen banget Rockstars. Terus juga ada Risa, aku pernah nih ke Korea cuman gara-gara kebanyakan nonton drakor. Jadi aku kan emang hobi nonton drakor ya, dari situ aku bikin list tempat-tempat yang pengen aku datengin. Ada Namsan Tower, Gyeongbokgung Palace, juga ada Jeju Island. Semua gue catat, alhamdulillah 2024 kesampaian kesana, mantap, gokil. 2024 guys, 2 tahun lalu guys, selamat deh ya. Terus juga ada nih, bentar, ini ada yang masuk-masuk lagi nih, sebentar nih Rockstars. Ini ada siapa namanya, ada Novita. Dia bilang, bagi kayak ada si wish liburan yang dipengenin lewat di beranda TikTok, masuk ke, dia pengen ke kayak nyeniring. Itu tuh yang foto-foto di air terjun. Ya, belum kesampaian karena tanya pengelolanya pas mau kesana sama anak ternyata minimal usia 10 tahun dan si kecil masih 9 tahun. Ya udah nunggu dulu deh. Oke, masih ada waktu 1 tahun untuk kembali menabung biar hidupnya biar liburannya lebih terasa maksimal. Betul atau betul banget tuh. Lanjut lagi, ada Dinda, tapi jangan marah-marah ya. Gara-gara ngeliat foto di Instagram, pengen banget bisa punya foto di Shibuya crossing. Abis itu makan-makan crepes sama takoyaki di Harajuku. Terus juga sering banget lewat FYP. Kayaknya makin sering diomongin bakal makin sering muncul di FYP. Betul sekali. Terus juga ada Arya, gue lagi nabung buat ke Sydney. Gara-gara temen gue yang tinggal di sana sering banget ngasih foto Bondi Beach ya sama Darling Harbour. Kebayang ngeliatin orang surfing sama kuliner malam di sana. Seru kali ya. Doain moga-moga cepet kekumpul duitnya. Amin. Sama, kita sama-sama ngumpulin duit ya guys. Nabung. Habis itu healing, liburan. Ya kan, kalau emang udah niatnya itu atau adalah liburan Rockstars, jangan lupa mesti bisa diwujudin. Jangan lupa berusaha. Jadi mulai sekarang coba susun itinerary-nya dari destinasi wisata yang lo dapetin di TikTok atau mungkin Instagram. Terus cek berapa harganya yang diperlukan, kesana mau ngapain aja, naik pesawat apa, hotelnya gimana. Ini kalau dari saran dari teman gua ya. Saran dari teman-teman gua yang suka banget liburan adalah, kalau bisa memang ya travel fair pasti lo akan dapat harga yang beda lah ya, harga spesial. Tapi yang lebih spesial lagi adalah yang bahkan lebih murah lagi Rockstars. Jadi lo beli tiket itu di malam hari atau di dini hari. Kadang harganya bisa miring banget di aplikasi-aplikasi itu, apapun aplikasinya ya. Apapun aplikasinya. Jadi di malam hari, di dini waktu-waktu dini hari, lu cek-cek tiket pesawat, harga hotel, itu gokil murah banget. Nih, temen gue barusan mau cerita nih ya, gue mau cerita. Jadi temen gue kemarin itu, ini dia mau pergi berangkat ke Korea. Ya, rencana dia berangkat Korea itu minggu depan. Dia itu dapat harga tiket ke Korea, naik Korea Airways atau Airlines sih, gue lupa. Korea Airlines kalau gak salah. Dia itu ya tiket pesawatnya PP nih ya, PP 5 juta rupiah. 5 juta rupiah satu orang, dia berangkat sama bininya. Jadi tiket doang 10 juta ya. Murah banget ke Korea Selatan 10 juta. Terus dan itu direct ya. Terus lanjut lagi ya, dia lanjut lagi nih Rockstars, untuk hotelnya selama 7 malam itu habisnya cuman 7 juta sampai dengan 8 juta. Hampir 8 juta. Dia memang bukan hotel sih sebetulnya, dia pakai Airbnb gitu. Terus masuk ke di rumah. Tapi harga-harganya itu gila, miring-miring banget. Murah-murah banget, bisa 10 juta berdua udah PP. Coba lu bayangin. Lu bisa dapat tiket segitu di mana? Coba. Itu katanya triknya adalah lu belinya di malam-malam hari, di dini hari. Ya.
Jadi coba lu persiapkan, sisanya lu baru siapin duit buat jajan di sana lah ya, intinya seperti itu Rockstars. Kalau gitu, kita lanjut lagi. Buat yang sudah punya impian atau mungkin wishlist liburan, selamat. Sekarang tinggal waktunya untuk cari uangnya. Nabung. Nabung sekuat-kuatnya. Kerja pagi, siang, sore. Yang penting kita bisa liburan.

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Pillow Talk, Zen Balik Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi yang lagi kejar-kejaran waktu karena lagi janjian sama klien. Pelan-pelan Rockstars, lo bukan Max Verstappen deh, the fastest driver gitu. Tenang, tenang. Lebih baik sedikit terlambat dibandingkan gak selamat ya. Tapi kalau ngomongin yang namanya Max Verstappen, kali ini kabarnya, jadi Max Verstappen ini akan ikutan balapan karting alias go-kart melawan 100 pembalap di Silverstone. Jadi event ini akan digelar di tanggal 16 September 2026 ya, di Silverstone, dengan layout khusus yang dibuat sama David Tarin, yang akan disiarkan di Disney Plus dan juga ESPN app-nya. Wih, menarik nih Rockstars. Jadi di sana dia akan melawan 100 orang. Gila, coba kalau Max Verstappen nyetir go-kart, ini kan secara kecepatannya jauh banget ya sama mobil Formula One. Tapi dari sisi keselamatannya juga jauh juga sih. Kalau go-kart kan langsung gitu dari body, dari mobil langsung ke body juga gitu kan ya. Seru sih, gue pengen sih. Gue pengen seandainya ada kesempatan bisa balapan bareng sama Max Verstappen di Silverstone. Go-kartnya di ntar gue nyewa kali ya, nyewa go-kart. Ada gak tempat persewaan go-kart nih yang bisa balapan langsung sama Max Verstappen? Bayar berapa sih? Kasih cukup nih duitnya. Tadi mau ke Nizumba aja masih mau nabung dulu. Ini mau balapan langsung sama Max Verstappen. Wah, pay letter jeblok nih Rockstars.

Rock your day with the rock in life, and everyone can be rockstar. Kigo featuring Jonas Brothers with Healing. This is Malas Song for today, rockstars. Ingat, jangan lupa healing, karena healing itu sangat penting. Karena ada yang bilang, semakin banyak lo healing, rezekinya katanya akan lancar. Gitu, rockstars. Bener gak? Lo percaya gak sama kata-kata itu? Kalau gue sih percaya gak percaya, pengen gue percayain. Biar tiap liburan, duitnya selalu ada. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye-bye, rockstars. Ketemu lagi di besok, di jam yang sama.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
5: Kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
2: iya,
5: dibayiin, tahu nggak dibayiin?
6: Coba dibayiin.
5: Ngomong, dimomong.
6: Disayang.
5: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan, tapi jangan berlebihan karena too much nggak sih kalian?
2: Iya.
5: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
5: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Mem, terima kasih ya.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Let's do Rocky Life with Aryo Astungkoro. Selamat pagi menjelang siang, Rockstars. Hari ini gue bakal siap menemani lo semuanya sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan seperti biasa, di jam kedua nanti gue akan live di TikToknya @therockinlife buat buka requestan. Jadi buat lo yang mau nge-request, lo pengen nanya-nanya, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing, bisa banget gabung sama live gue di jam kedua nanti. But now, please enjoy my playlist and all the information that I'll give you only on TRL The Office.

Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Satu kabar duka, rockstars datang dari legenda musik country Dolly Parton. Meninggal dunia pada usia 80 tahun pagi hari ini, dini hari waktu Indonesia. Di mana Parton ini adalah sosok yang dikenal dengan julukan Queen of Country. Selain menggeluti musik, Parton ini juga aktif membintangi beberapa film dan aktif juga dalam filantropi. Parton sendiri menghembuskan nafas terakhirnya di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Walaupun sampai dengan saat ini masih belum ada kabar resmi mengenai penyebab meninggalnya beliau. Dari ponakan Parton, Brian Seaver mengumumkan kabar duka lewat akun Instagramnya @dolly.

Parton. Nama saya Brian Seaver, putra Casey Parton, dan saya mewakili keluarga Parton dan Owens. Hari ini mengabarkan meninggalnya bibi saya, Dolly Rebecca Parton Dean, saudari dan nenek bagi satu generasi. Pengumuman ini adalah permintaan Dolly kepada saya sejak bertahun-tahun lalu. Sebelumnya, saya benar-benar menyadari hal itu sebagai kenyataan. Sebagai kepala keamanannya selama lebih dari 2 dekade, peran yang sebelumnya dipegang oleh ayah saya, Larry, saya sudah membayangkan beratnya momen ini, tapi belum benar-benar merasakannya sampai itu terjadi saat ini, gitu katanya. Ya memang beberapa tahun terakhir Dolly Parton ini sudah mengalami masalah kesehatan ya, dan bahkan di Oktober kemarin juga Dolly Parton ngasih keterangan soal kondisi kesehatannya setelah muncul kekhawatiran di publik. Sekali lagi, rest in peace Dolly Parton, semoga karya-karyanya masih bisa terus dikenal oleh semua generasi setelahnya. Amin.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: Your daily dose of music,
3: lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Aryo langsung goreng yang masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. 26 Agustus, which is hari ini, ternyata diperingati sebagai Hari Anjing Sedunia. Dimana Hari Anjing Sedunia ini pertama kali dicetuskan di tahun 2004 oleh Colin Page, seorang pet lifestyle expert sekaligus advokat kesejahteraan hewan asal Amerika Serikat. Lewat situs resminya, katanya sih kenapa tanggal ini tuh diresmikan sebagai Hari Anjing Sedunia. Ini adalah pertama kalinya keluarga Page mengadopsi anjingnya, namanya Shelty, dari tempat penampungan pas dia umurnya 10 tahun. Dan peringatan ini kemudian mendapatkan pengakuan dari negara bagian New York. Dalam resolusi Senat New York, 26 Agustus ditetapkan sebagai National Dog Day. Dan hari ini sendiri tuh menjadi sangat spesial karena kita mau meningkatkan perhatian terhadap anjing yang membutuhkan penyelamatan dan adopsi, di mana sebenarnya banyak juga anjing-anjing yang bekerja bersama manusia, mulai dari anjing pencari atau penyelamat, anjing pelacak, anjing penuntun, sampai anjing yang membantu penegakan hukum. Jadi selamat Hari Anjing Sedunia sekali lagi buat all the rockstars out there yang punya anabul ya. Yeah. Dan yang pasti pertanyaannya satu. Sudahkah kalian ngajakin anjing kalian jalan hari ini?

Masih barengan Ari Astungkoro yang menemani di TRL di office sampai dengan jam 1 siang nanti. Kita mau jalan-jalan sedikit ke negara tetangga. Kali ini gue mau ngebahas tentang seorang profesor bernama Solehah Yaakob. Dia adalah profesor linguistik di International Islamic University Malaysia atau IIUM. Dan dia dipecat sama universitasnya gara-gara dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang viral dan menuai kontroversi di kalangan akademisi. Ini gue baca langsung dari South China Morning Post. Jadi katanya dia tuh ngeluarin pernyataan, salah satunya aja ya, kalau orang Melayu kuno tuh bisa terbang dan ngajarin kungfu terbang kepada orang Cina. Gara-gara pernyataan-pernyataan kontroversialnya, akhirnya IUM sendiri ngeluarin pernyataan. Salah satunya dia bilang dia bukan lagi profesor dan tidak berhak mengklaim hubungan apapun dengan universitas. Dan universitas berharap klarifikasi ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan menjunjung tinggi integritas serta kedudukan akademik dari universitas. Gitu katanya. Gue gak ngerti lagi, kok bisa seorang profesor mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang secara data mungkin juga beliau gak punya gitu ya. Ini mungkin berdasarkan dari mulut ke mulut aja. Nah, kalau menurut lo gimana Rockstars? Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini justru bisa mengembangkan ilmu-ilmu baru? Atau justru kayak, wah makin kesini makin jauh nih.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Live the Rocky Life with Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di DRL The Office. Para penggemar film siap-siap karena kabarnya National Treasure 3 ini akan segera diproduksi. Dari sutradara film National Treasure, John Turteltaub bilang kalau sequel film tahun ini bakal dilanjutin. Masih dengan pemain yang sama setelah 19 tahun tanpa ada kejelasan. Iya, terakhir National Treasure Book of Secrets itu 2007 ya, 19 tahun yang lalu, dan gak ada kejelasan tentang kelanjutannya bakal seperti apa. Tapi sebuah pernyataan dari sang sutradara sendiri menyebutkan kalau Turteltaub bilang naskah film National Treasure 3 lagi dalam tahap pengerjaan. Dan dia bilang sih, sejauh ini yang kami bisa upayakan semua pemain lama akan kembali. Itu pernyataannya. Walaupun kemudian begitu dicek sama Variety, perwakilan Disney dan Nicolas Cage tidak langsung menanggapi permintaan komentar terkait pernyataan tersebut. Jadi sampai sekarang tuh masih kayak digantungin aja gitu. Apakah ini adalah sebuah pernyataan sepihak atau justru ini sudah dilibatkan sebelumnya bersama para pemain dan juga orang-orang kru-kru sebelumnya? Kita gak pernah tahu. Mungkin cuma Tuhan yang tahu.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Masuk di jam kedua, gue udah siap banget buat langsung live di TikToknya TRL. Silakan cek langsung di @therockinlife. Silakan mau request, kalau mau ngobrol, mau sharing juga boleh banget. Gue akan langsung bertemu dengan lo semuanya rockstars. Alright, Aryas Negoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. So stick around.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih siap menemani all the rockstars out there yang lagi pada mungkin ya makan siang. Lagi makan siang apa nih? Coba dong kasih tahu sama gue di TikToknya @therockinlife. Karena kita lagi live. Hai semuanya. Hai Tandi. Baru on ya. Iya nih baru on banget sekarang ya. Saya lagi makan siang rice bowl katanya. Enak banget. Rice bowl. I think it's a good idea ya. Gue tuh termasuk orang yang suka makan makanan yang simple. Jadi rice bowl terus kayak Japanese food yang set. Sebenarnya bukan Japanese food ya. It's a Japanese food tapi bukan dari perusahaan Jepang. Ternyata dari Indonesia. Tapi itu emang enak banget. Yes, simple. It is ya. Silakan kasih tahu sama gue dan ngobrol-ngobrol. Sekalian juga kalau mau request boleh banget. Langsung aja kasih tahu di @therockinlife.

Our TikTok sambil ditemenin sama beberapa lagu yang udah gue siapin. Salah satunya lagu yang satu ini. Kita punya Shuffle Brown.

Dan lagu lamanya gue udah nyiapin ada Jennifer Lopez, I'm Real. Nah, tiga lagunya udah gue siapin buat teman-teman siang hari lo nih, Rockstars ya. Untuk makan siang atau mungkin lagi mau kembali ke kantornya masing-masing untuk langsung struggling with all the cubicle kind of things. Tenang ya. Kita bakalan bawain lo semuanya dengan keseruan santai di siang hari ini. Kenapa saat aku sel TRL kadang gak ada suaranya sendiri pas lagi di setel? Ah, kata Prince, nanya kayak gitu. Bentar-bentar Prince ya, I will answer that questions right after this. Sambil sekali lagi gue ngajakin lo semuanya buat gabung sama live TikToknya at The Rockin' Life right here, right now. Sekarang gue bakal puterin dulu satu lagu yang ini, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan tiga lagu lain yang tadi udah gue sneak peekin ya. Sebentar lagi, tetap bareng sama Rio Astonggoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di TRL DFS.

Well, once again, this one is coming from Jennifer Lopez. I'm real. Yah, kata Glenka. Karena bertanya, hari Jumat siaran lagi apa enggak? Hari Jumat ini aku enggak siaran. Jumat kemarin dan Jumat kemarinnya lagi aku kebetulan siaran. Tapi Jumat yang satu ini, di minggu ini aku enggak siaran. Gitu katanya. Kok sedih? Jangan sedih dong. Tenang. Masih ada lagi banyak penyiar-penyiar TRL yang bakal nemenin lo setiap harinya. Ganti-gantian, sengaja. Biar lo semuanya enggak bosen, ya kan? Buat yang lainnya juga boleh banget. Yang mau nge-request, silahkan request sekarang juga di TikToknya The Rockin' Life, karena kita lagi buka kesempatan buat lo semuanya mau nge-request dan mau ngobrol-ngobrol sama gue di sini. Udah ada beberapa juga yang udah masuk requestan-requestannya, bakal gue puterin. Salah satunya lagu dari ada Billie Eilish, Birth of a Feather. Ini udah diminta sama Tandi. Hai Tandi, mudah-mudahan masih gabung sama gue hari ini dan langsung gue puterin lagunya ya. Yang lainnya gue tungguin requestan lainnya langsung aja ke TikToknya at The Rockin' Life with me Aryo Astunggoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL.

Years and Years with King diputerin spesial buat Red Velvet. Ya udah request lagu yang satu ini. Kita dengerinnya streaming dan juga dengerin langsung di TikTok katanya. Wey, terima kasih ya udah gabung sama kita di sini ya. Sambil juga menemani beberapa rockstars yang gabung sama kita di sini, gue juga bakal puterin satu lagu yang datangnya dari JCJ. Ini juga salah satu lagu yang udah di request sama rockstars ya. Bentar, gue jadi lupa yang request. Oh, Ari Glenka. Mau request lagunya Price Tag-nya JCJ langsung gue puterin. Bentar. Salah. Ellie Goulding dulu. Maaf banget. Ellie Goulding-nya gue puterin buat Vanilla Latte. Sambil gue bakalan kasih tahu nanti gimana proses buat muterin lagu di radio. Abisnya satu ini ya.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

This one is coming from Jungkook with Seven. Udah diminta tadi sama Vanilate. Terima kasih Vanilate untuk lagu-lagunya yang udah di-request. Sebenarnya tadi udah nge-request satu lagu lagi, Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu jadi gak bisa diputerin. Dan ternyata yang berhasil merequest lagu terakhir adalah Ada Glenka yang katanya tinggalnya di Bandung ya. Takut deh, dia tuh mulai membongkar-bongkar tentang kehidupan pribadi aku di TikTok ini. Rasa-rasanya aku ingin tenggelam saja ya. Tapi dia nge-request lagu terbarunya dari Andi dengan Aksir. Ini juga seru banget lagunya. Kemarin Andi sempat promo ke radio kita dan juga ke tempat aku, kantor aku yang satu lagi. Sempat ngobrol-ngobrol juga. Dan gila ya suara dia nih, padahal masih pagi banget. Yang biasanya kalau pagi-pagi tuh suara penyanyi masih belum keluar, suara dia bagus banget. It's like really perfect ya. So I'm just gonna play you the song that coming from Andin with Naksir. Sekalian juga bakal menghantarkan gue untuk selain pamitan dari hari ini di The Rockin' Life The Office. Terima kasih buat yang udah gabung sama gue di TikToknya at The Rockin' Life. Terima kasih buat Dance Clouds, buat Eki, Eke, Eka, siapa nih? Kemudian ada Naren juga, ada Glenka, kemudian ada Harman Jokops. Harman, kamu jangan ngirim-ngirimin stickers, gak usah, terima kasih ya. Kamu gak usah ngirim-ngirimin apapun, thank you very much. Terima kasih juga buat Vanilate, terima kasih buat Red Velvet, terima kasih buat Tandi tadi di awal-awal. Terima kasih buat semuanya udah gabung di sini ya. Sekarang waktu gue untuk pamitan, now please welcome Andin. Idi. Dari intronya aja udah cakep banget. Silahkan didengerin lagu yang satu ini. Dan jangan lupa dengerin Andin juga di all the platform. Dari music platform gitu ya. Karena udah keluar di mana-mana. Kalau itu sekarang waktunya Aryo Astungkoro pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rocking life. Terima kasih sekali lagi buat lo semua yang udah gabung sama gue hari ini. Kita ketemu di Rabu depan dari jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Aryo Astungkoro pamit dari TRL The Office. Ciao.

0: This is TRL, The Rockin' Life.
1: Rockin' you
0: all day long.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
4: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
5: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
6: Iya.
5: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
7: Coba dibayiin.
5: Ngomong, dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
6: Iya.
5: Terus lebih appreciate cowok lucu.
6: Kenapa?
5: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
7: Men, terima kasih ya.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
1: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
4: Ada apa aja nih?
3: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
4: Seru banget!
3: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
5: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
5: Rockin' Sports.
6: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau Hyrox menggabungkan lari dan functional workout, Aquarox justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aquarox punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aquarox ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: You're listening

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: setelah ini ya tanggal merah kemarin ya. This is hari Rabu, saatnya Drive and Jive nemenin lu sampai jam 7 malam.
1: Just in case lo pengen berkeluh kesah tentang apapun boleh, ngomongin negara boleh.
0: Jangan.
1: Boleh lah, mungkin dia juga di kantornya gak boleh ngomongin ini. Sekarang
0: boleh.
1: Waktunya dia mengeluarkan itu, boleh.
0: Ngomongin bank gitu, investasi.
1: Ngomongin boleh.
0: Glek.
1: Boleh, itu juga.
0: Atau request lagu deh. Paling aman.
1: Lo WhatsApp aja di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: cacingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Lu sampai jam 7 malam. Selamat sore semua.
1: Selamat sore. Join. Selamat sore.
0: Kali ini ada fakta menarik yang bahwasannya katanya makin lama lu mandi, makin jadi tanda kalau lu lagi kesepian banget.
1: Hah?
0: Gua mandi 4 jam. Ame tangan gua keriput, sumpah. Ame gua napas pakai insang gua.
1: Lu kan bang, lu aja mandi itu ya, 2 minggu sekali. Lah itu lu 4 jam gara-gara ngerokin daki.
0: Gua tuh contoh kayak unta. Ya, unta itu nyimpen air di dalam tubuh.
1: Kalau lu?
0: Gua enggak mandi supaya apa? Ekosistem semuanya jalan.
1: Hubungannya?
0: Enggak ada.
1: Ada penelitian dari Yale University.
0: Yale.
1: Kepada 51 orang usia 18 sampai 45 tahun.
0: Wish.
1: Orang yang lagi ngerasa kesepian cenderung mandi 23% lebih lama dibanding mereka yang biasa aja.
0: Karena hela napas mulu.
1: Iya kali ya, apa nangis dulu, apa dengerin lagu.
0: Baca ini, instruksi shampoo.
1: Bener. Penelitian ini nunjukin, turun lagi dong bang, bang. Oh, iya, kelihatan bang. Penelitian ini nunjukin adanya kecenderungan makin merasa kesepian, makin lama waktu yang dihabiskan di kamar mandi. Bahkan air yang dipakai cenderung lebih hangat. Bentar dulu, coy.
0: Jujur.
1: Jadi agenda rundown-nya, kalau lagi mandi, dan bisa apa ya, bisa diberikan kepada peneliti bahwa ini adalah tanda-tanda kesepian, tuh mereka ngapain di kamar mandi sampai kayak lo kesepian deh bro, ngapain coba?
0: Ditonton. Ya diteliti. Diteliti gitu loh, kayak coba kamu mandi gimana. Terus kayak kenapa kok lama, nggak tahu dok gitu. Kesepian kali ya, mungkin.
1: Ya masa langsung baru kayak gitu sih bang. Coba lo kalau misalnya lagi mandi, lo kan kesepian nih.
0: Iya.
1: Rundown agenda ini.
0: Ngelamun gue, sumpah. Oh,
1: berarti ngelamun ya?
0: Iya ngelamun, atau nggak kayak hela napas, kayak di otak gue tuh imajinasi kayak, ini kalau misalnya gue punya cewek, gue bisa jalan, gue chattingan.
1: Oh itu telefonan. Terjadi imajinasi di kamar mandi.
0: Di kamar mandi. Abisnya kayak, lupa mandi, mandi deh. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Mbak Kalani masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam di Drive and Jive. Kita ke Prancis dan Arab Saudi ya.
1: Yes.
0: Yang konon katanya bakal bangun 3 theme park senilai 6 miliar euro.
1: Euro.
0: 6 miliar berapa ya? Kayak rupiahnya.
2: 116
0: triliun.
1: Ah, Indonesia banyak. Indonesia duitnya lebih banyak, coy.
0: Kalau 74 kg emas berapa rupiah?
1: Belum
0: dicari lagi. Jadi 3 theme park ini akan dibangun di kawasan Cergy Pontoise.
1: Sekitar 30 kilo dari Paris. Oke, ya, ngerti gitu.
0: Dekat. Sini ke Bekasi lah.
1: Proyek ini harganya 6 miliar atau 116 triliun
0: rupiah.
1: Rupiah yang bakal dipimpin oleh perusahaan investasi di bawah Dana Kekayaan Negara Arab. Ide proyek ini awalnya dari obrolan Presiden Prancis namanya si Emmanuel Macron sama putra mahkota Arab namanya Mohammed bin Salman. Jadi mereka yang ngobrol. Coy.
0: Hey, apa bro?
1: Lagi sibuk gak bro?
0: Ya nyantai kita mah.
1: Menurut gue gimana kalau misalnya kita bangun ini Taman Ria?
0: Lah, kita gas. Ceban pertama nih.
1: Karena keduanya tuh fans manga, terutama Dragon Ball.
0: Demi.
1: Jadi nanti salah satu theme parknya akan ada tema Dragon Ball Z.
0: OMG, gue harus kesana.
1: Ada uang lu emang? Ya, lu diem, gak usah banyak-banyak ini impian deh lu WNI.
0: Iya juga ya.
1: Udah sini aja.
0: Aku lupa aku di sini. The Rockin' Life is on.

0: yang berbeda, yaitu introvert versus extrovert.
1: Welcome to Drive and Jive Perspective.
0: Yes.
1: Tapi kita berdua introvert lagi.
0: Enggak, extrovert. Gelo.
1: Loh, aku udah ada buktinya dari psikolog dan psikiater. Kamu ada enggak?
0: Oke, pokoknya kita bahas aja dulu.
1: Ini apa aktivitas yang biasanya buat introvert itu nyaman tapi selalu bikin extrovert itu tidak betah?
0: Ah, itu dia tuh.
1: Bisa apakah itu?
0: Ada nanti aja. Biar Oksa juga mikir dulu. Bisa WhatsApp di 0815 jawaban lu, 0815 1987 6876.
1: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: ERL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello, welcome back to Drive and Jive Perspective. Ada Sir Tobing dan juga Marco Rondi di Drive and Jive.
2: Yes.
1: Today we would like to talk about introvert versus extrovert with the topic related to this question. Apakah aktivitas yang biasanya membuat introvert nyaman tapi bikin seorang extrovert kejang-kejang? Biasanya kan pertanyaan dibalik. Apa yang ngebuat ekstrovert itu betah, introvertnya malah kejang? Sekarang dibalik.
2: Ini topik yang sangat menarik sekali buat kita mereflek dirikan ke diri kita masing-masing.
1: Asik. WhatsApp ya di 0815-1987-6876.
2: Atau boleh juga langsung ke Instagram kita aja, kasih tahu jawaban lu @therockinglife.jkt.

0: Enjive yang lagi ngebahas soal perbandingan introvert melawan extrovert ya.
1: Gak melawan.
0: Iya, maksudnya kayak introvert mencari tahu.
1: Kita lagi ada di Drive and Jeff. Perspektif. Pertanyaannya untuk hari ini adalah ya, untuk teman-teman yang menyimak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Aktivitas yang membuat introvert itu merasa seperti pemenang alias sangat amat nyaman.
0: Buh.
1: Membuat seorang ekstrovert tidak betah alias kejang-kejang adalah stay di rumah.
0: Buh.
1: Ini gue, kalau misalnya, jadi gue punya sahabat namanya Hadi.
0: Oke.
1: Hadi ini total ekstrovert. Dia tuh kalau di rumah bisa sakit. Bisa sakit fisik coy.
0: Meliang ya malah.
1: Iya kayak gelisah. Kayak aduh gue harus keluar. Padahal badannya udah capek. Terus dia tuh suka bilang waktu zaman-zaman gue apa tinggal sendiri gitu. Uh-huh. Itu one of my peak apa ya, peak victory.
0: Iya,
1: peak
0: okay,
1: victory
0: okay,
1: banget okay. Gue tuh bisa 2 minggu gak kemana-mana.
0: Ding.
1: Waktu covid isolasi.
0: Wah, iya isolasi itu waktu itu.
1: Itu gak kemana-mana.
0: Keterusan sampai sekarang ya.
1: Keterusan sampai sekarang.
0: Oh.
1: Jadi mungkin aktivitas yang membuat introvert itu sangat merasa menjadi pemenang adalah stay di rumah.
0: Stay di rumah.
1: Gak ketemu
0: iya.
1: sama siapa-siapa.
0: Betul.
1: Bengong.
0: Betul.
1: Sendirian.
0: Betul.
1: Dan itu membuat extrovert kalang kabut.
0: Ah.
1: Karena mereka tidak punya stimulan.
0: Iya. Si extrovert itu

0: Oh,
1: diajak ngobrol.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: ada juga orang yang sangat suka ngobrol dengan driver taksi online.
0: Ide, gue kalau bisa diem-dieman mah.
1: Itu bintang 16 kalau misalnya dari awal sampai akhir cuma bilang makasih pak, hati-hati di jalan. Wah, itu bintangnya 24.
0: Iya.
2: Fiturnya untuk lu nggak ngobrol.
0: Emang ada fitur.
2: Di salah satu ojek online tuh ada.
1: Oh gitu.
0: Di salah satu ojek online ada.
1: Gue nggak enak.
2: Lu bisa pencet itu lu nggak mau ngobrol nih gitu.
1: Oh gitu coy.
0: Aku nggak tahu tuh.
1: Wah ini.
0: Itu fitur yang bagus buat introvert itu merasa lega.
1: Merasa jangan nanya-nanya gue dong.
0: Iya.
1: Gak mau. Gitu. Kalau aku sih gitu ya. Okay. Kalau kamu gimana Rockstar? Menurut lo apa aktivitas yang biasanya membuat introvert itu nyaman, tapi membuat extrovert agak tidak betah?
0: Bisa langsung WhatsApp di 0815198786876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: pagi ngebahas di Drive and Jive Perspective tentang Hello. Introvert versus extrovert.
1: Welcome to Drive and Jive Perspective. Kalau aku tadi, pertanyaan dulu ya.
0: Pertanyaan dulu.
1: Apa aktivitas yang biasanya membuat introvert itu nyaman tapi bikin extrovert itu nggak betah?
0: Nah, tadi satu ngejawabnya
1: diam di rumah.
0: Diam di rumah. Ya.
1: Diam di kamar.
0: Diam di kamar. Okay.
1: Diam di kamar mandi.
0: Iya, iya. Ah, diam di kamar mandi. Diam. Di kuyung lu.
1: Emang lu waktu kecil sama adek lu?
0: Ah, gua enggak punya adek. Oh, ya ada apa ya?
1: Kenapa?
0: Asal gua lupa. Gua kan saudara temen gua. Tapi kalau gua juga sama kayak salah karena gua introvert, gua lebih suka enggak ngomong sama siapapun.
1: Tapi aktivitasnya apa? Lu jangan ngambil dari gua.
0: Yang gabut main game seharian gak ngomong sama siapapun, gak di telepon, gak di chat gitu.
1: Introvert tuh kelihatan kalau misalnya lagi di kondangan atau di event.
0: Iya, iya.
1: Mereka tuh minggir.
0: Mojok. Ah iya.
1: Biasanya gue nih rockstar kalau misalnya lagi ada event. Gue tuh ada time out di kamar mandi.
0: Oh.
1: Time out di kamar mandi gitu ya. Untuk main HP. Untuk
0: napas.
1: Iya. Terus biasanya perbedaan antara introvert dan extrovert ini, correct me if I'm wrong ya, extrovert itu mendapatkan energi dari manusia lain.
0: Ketemuan
1: dari
0: gitu
1: ketemu,
0: ya.
1: Ketemu, iya, dari iya, ketemu. Iya, iya, iya. Kalau introvert, dia mendapatkan energi dari pulang ke rumah.
0: Iya, dari me time.
1: Dari me time.
0: Gue pun kalau nongkrong, misalnya kita nongkrong ngamen di mall, gue selalu bilang, gue boleh pojok gak? Ah, itu indah sekali kalau pojok.
1: Oh, sama ini coy. Apa, ke tempat rame. Pim deh.
0: Pim.
1: Wah, itu kalau Pim weekend malam minggu. Wah, enggak deh gue. Gue itu punya ini rockstar. Gue tuh punya earbuds.
0: Oke.
1: Earbuds yang noise cancellation yang enggak gue puter lagunya. Jadi noise cancellation aja. Kadang-kadang gue juga pakai kacamata hitam, coy.
0: Iya.
1: Supaya enggak overstimulate.
0: Gue pernah di Pim waktu itu rame, gue langsung pulang lagi.
1: Gue juga pernah.
0: Malas banget tuh, sumpah.
1: Itu ada apa yang lo rasain? Capek, malas,
0: panik aja.
1: Oh, panik.
0: Kayak
1: oh,
0: iya, panik kame gitu.
1: Bener-bener panik. Iya, panik. Paniknya tuh kayak gimana ya cara ngejelasinnya ya? Kayak
0: pokoknya kayak tiba-tiba pusing, sesak, puyeng.
1: Pusing. Sakit, badan tuh sakit.
0: Iya.
1: Badan tuh sakit apalagi kalau ini zaman-zaman kita ini apa? Siaran 40 jam waktu itu. Buset. Itu pas pulang selesai acara 40 jam, gue sama Marco tuh nggak langsung tidur kan?
0: Iya.
1: Karena saking capeknya, kita tuh jadi
0: lama ya?
1: Recovery-nya lama, gue sampai sakit.
0: Iya gila, 2 minggu tuh nggak mau ketemu siapapun.
1: Selain gara-gara murinya nggak jadi juga ya?
0: Ya sedih ya, banget. Kok bisa nggak jadi? Nanti kita ceritain lain waktu lah.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRN.

0: jawab.
1: Ikut serta, coy.
0: Coba jawab.
1: Apa aktivitas yang biasanya membuat introvert itu nyaman tapi membuat ekstrovert tidak betah?
0: Iya.
1: Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective. Tadi gue udah ngasih tahu aktivitasnya simple. Diem di rumah.
0: Doing nothing
1: at all.
0: Yeah.
1: Kalau Marco tadi apa ya?
0: Ini konser, nonton konser.
1: Hah? tapi nonton konser juga gue udah gak
0: main
1: suka.
0: Main game.
1: Iya. Itu ya. Iya. Lo kasih tahu jawabannya. What is your take on that? Lo WhatsApp di 0815-1987-676.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita aja. @therockinglife.jkt.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: kita lagi ngebahas Brave and Jeff Perspective. Apa saat?
1: Apa aktivitas yang membuat orang introvert itu nyaman, betul, tapi membuat seorang ekstrovert tidak betah?
0: Oh iya.
1: Banyak contohnya. Ini ada WhatsApp dari, kenapa menghela nafas?
0: Gak apa-apa, capek.
1: Ada Dara, gue introvert dan bisa banget seharian di rumah tanpa ngobrol sama siapa-siapa.
0: Iya kan.
1: Buat gue malah enak bisa makan sendiri, nonton, beberes kamar, terus tidur. Tapi teman gue yang introvert pernah bilang kalau seharian di rumah dan diem doang tuh stres banget. Nyokap gue itu ekstrovert parah.
0: Oh iya.
1: Dia tuh yang suka ngatur acara.
0: Oh iya iya.
1: Humas, ketemu sama orang banyak.
0: Biar ada kesibukan lah.
1: Iya
0: ya.
1: Makanya beliau tuh suka banget nganterin gue kemana-mana. Kalau misalnya gue lagi syuting, dia suka nongkrong di mana dulu, di PIM, di Gancit. Ngapain ngajakin teman mama makan aja? Oh my god.
0: Tapi ya, kayaknya semua ibu juga ya. Ibu gue juga gitu.
1: Ibu Palupi ya.
0: Ibu gue kayak misalnya ulang tahun, surprisein aku ya.
1: Lah, wow.
0: Kenapa lu yang minta? Kan gak surprise jadinya.
1: Ada Aldi.
0: Aldi bilang makan sendirian pas jam makan kantor. Menurut gue itu nyaman banget. Tapi teman kantor gue yang emang kerjanya ngomong mulu, gak betah buat diem. Jadi makan itu harus tetap ngobrol sama orang.
1: Gak apa-apa sih sebenarnya ngobrol sama orang juga, tapi tergantung nih orangnya,
0: iya,
1: itu siapa. Orangnya.
0: Betul, betul.
1: Tergantung orangnya. Makanya kalau misalnya gue lagi diajak main atau diajak kemana gitu, gue scanning dulu ini ada siapa aja, berapa lama di sana, kita bakal makan di daerah mana.
0: Betul.
1: Dan gue itu lebih memilih pulang sendiri naik taksi daripada dianterin orang.
0: Iya ya, nggak bingung ya?
1: Karena iya, karena kayak
0: ngomong apa ya, nggak enak nih.
1: Kecuali udah deket banget ya, coy. Itu juga gue lebih enak.
0: Requirement-nya.
1: Requirement, jangan suka nganterin gue pulang gitu.
0: Iya.
1: Nggak suka.
0: Malah belok.

0: 2 jam nih nemenin.
1: Thank you for everything that you've done to yourself.
0: Kelamaan libur kita. Kelamaan libur. Jadi pengen lanjut terus sampai tahun depan.
1: Siapa yang enggak, coy? Kita berdua di sini, Sarah dan Marco, mengucapkan sehat-sehat. Mm-mm. Terus pikiran, mental dan fisiknya.
0: Dan fisik, ya.
1: Hati-hati.
0: Keuangan juga sehat.
1: Keuangan apalagi penting. Hati-hati di jalan. Kalau nah, besok ya ada rencana spesifik, you just warga jaga warga, protect iya, yourself, iya. Protect your mental,
0: doa,
1: protect
0: doa.
1: Berdoa, banyak berdoa, benar, banyak berdoa untuk apapun yang akan kamu putuskan dan apapun yang akan kamu jalani. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya semuanya ya. Iya. Ini kenapa ada lagu? Hah? Wow. Produser iya, kita ini producer mengundang sekali untuk iya, dimaki-maki.
0: Santai.
1: Gak boleh gitu. Zen. Protect yourself, you chill. Semuanya tenang. Oke, kita ketemu besok di jam yang sama. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi.
0: Sarah Tobing.
1: Bye Rockstar. Bye-bye.

Jakarta, Bandung, and Bali. The Rockin' Life, DRL.

giving you nonstop hits all day long. Rocking you and

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life.
1: When I was 6 years old,

Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Get Ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak, Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rockin' Life.
1: What?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Anton Pradana kembali lagi di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Pagi hari ini akan gue buka dengan sebuah kata-kata. Sepertinya aku terlalu bodoh untuk menganggapmu sebagai rumah, sedangkan kamu dengan mudah membiarkan orang lain untuk singgah. Kita lanjut pastinya di GMHR dengan lagu-lagu enak buat kamu-kamu yang lagi gudah gulana perasaannya, silakan request di 0815 19 876 87.